gagasan di jalan mana curi palas orang gaya bisoman kami cari gaya mantau palas gaya rich susur ganah.